0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah.
2: Kapsah ke tu? Yes, kami kenal lagi soal kita.
3: Ya.
2: Apa khabar kita, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Oh, dadah. Jangan dimodi, okey cuaca.

Okey, lagu dendangan Ame Jahari untuk kita orang. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Bukit Miri, iaitu di mana ramalan cuaca untuk Bukit Miri berkuat kuasa dari pukul jam 9 pagi hingga Jabatan Met Malaysia Bukit Miri, iaitu di mana ramalan cuaca untuk Bukit Miri berkuat kuasa dari pukul jam 9 pagi hingga

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Throwback with Pagi.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa ya lah kami ada pananggah kan ada pasang apa fenomena. Fenomena yang pasang dan tapi juga takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil yalah
0: ada
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil kita menikmati keindahan alam.

PBB untuk anda. Kuat tim tu. Kuat gini. Selamat rekaan untuk semua. Untuk kita orang semua yang serang di dalam pintu. Kuat gini. Selamat rekaan untuk semua. Untuk kita orang semua yang serang di dalam pintu.

Lagu Kumpulan Spoon rindu serindu-rindunya menghiasi awal jam kedua kita pada pagi ini ya. Dan Spoon rindu serindu-rindunya menghiasi awal jam kedua kita pada pagi ini ya. Dan

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Okey tak?
0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

Ya, berikan tepuk kaya tanpa doha. Jadi ya, berikan tepuk kaya tanpa doha. Jadi

Satu tepukan untuk Anda semua. Yeah. Terima kasih sekali lagi dengan kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah mengambil bahagian bersama untuk menjayakan rancangan kita pada malam ini. Setelah lagu seterusnya, saya ingin menyampaikan sebuah lagu Kedong Rambut Dah Putih. Jadi saya nak nyanyi lagu Orang Putih lah. Okay. Lagu ini khas dan istimewa untuk anda semua. Kalau rindu-rindu, dengarlah lagu ini.

0: Alhamdulillah tuan-tuan, kalau dah pangkat-pangkat pakcik ataupun atuk ni kalau menyanyi macam tu.
1: Atuk bukannya pakcik lagi. Atuk.
0: Saya dah cucu seorang. Cucu berapa? Cucu berapa?
1: 9.
0: 9 ramainya. Saya baru satu. Allah. Terima kasih. Terima kasih Bang Doha. Okey,
1: sama-sama. Satu tepukan untuk ya bang.
0: Saya doakan mudah-mudahan Abang Doha sentiasa sihat walafiat. Mana tahu ada rezeki. Tapi saya sebenarnya berbahasa hati ya. Dan seterusnya sekali lagi terima kasih pada RTM Miri, sahabat saya, Tuan Saiful. Begitu juga pada rakan-rakan yang lain, staff-staff RTM semua. Dan seterusnya terimalah lagu ini. Lagu ini saya percaya satu-satu band dalam Malaysia ni yang orang putih cover lagu Melayu adalah band saya lah, kalau saya tak silap lah. Siapa pernah dengar lagu Assalamualaikum Ustazah? Rasanya tahun bila lah dia datang, sebelum Covid lah. Navy Fleet Band dia perform dekat Kuching. Masa tu PAT, Panglima Angkatan Tentera, dia minta, dia suruh pilih lagu apa nak nyanyi. Orang putih tu pilih lagu Assalamualaikum Ustazah. Terimalah.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari kena 27 hari bulan 5 Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari kena 27 hari bulan 5 2020.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita balap ningat ke bisik mendiang ke kami. Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita balap ningat ke bisik mendiang ke kami.

setengah jam ke Penodi, kita berengkah berkongsi ke pesan-pesan rindu hati Ari Bala Peninga. Jadi kenang info setengah jam ke Penodi, kita berengkah berkongsi ke pesan-pesan rindu hati Ari Bala Peninga. Jadi kenang info

0: FM Suryaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
1: Terima kasih ya.
0: MHz. Segulai sejalan.
1: Terima kasih ya.

Okey, mari selamat ngalih hari dengan guys semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih alaban kita bisik dengan kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyuka nyingka ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selama nak berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saluran Dikenang. Asal itu 27 ah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Ndor kita dekat ngintu hari gawai daya untuk tahun 2026. Trafik Suriaman kemari kiraya lemai kemari. Mayo kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kiri ngagai menua Bukai, pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita ya ke benua tengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perangkap mengangkut, harap kita mujur mansang pihak mega mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore itu. Kita mere selama ngali hari ngagai Ellis Spencer pihak mega ni mega mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore itu. Kita mere selama ngali hari ngagai Ellis Spencer pihak mega ni

dale. Ya mihat lahu kelarah tam wanan te pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang tengah man. Ya mihat lahu kelarah tam wanan te pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang tengah man.

0: tahun ini ha na te luak dau ni panji dau la jadi bulan ni ha na khusus man lamai
1: ulang tahun
0: ni deh. Okey.
1: Dok dok bulan ke hati lamai dok dok. Okey, nan hati te jo ada bulan dahin ngaban hati ha dewan nandika ataupun nono ni.
0: Peklat kan ni abin hari pertama nan jadi bulan nan menjih ma kita nak pang gereja lah. Abin gereja te ya tamna acara kesyukuran. Abin alang penting lah pai tam lang kanan sembahyang dek abin bila tam mengalami kata lang sayo memang itam bersyukur lah. Jadi nana tapi nak terlalu penting lah di acara gereja nak lah ha. Kebaktian kesyukuran hati mata man pukul pitan junang bi alam menulan ke usik ke ha wi pang malai de abin te ka selang seli te hang nuli pujian penyembahan ke te pa ukidok ka kronologi marung tok ka pemimpin ka tehin marung tok ka penyampaian kapung ala antro naja kanan onan ke hanitam naji doa khusus man ulang tahun nan. Jadi dapat nolaan teji sisi yang kedua hati doa khusus man pemimpin-pemimpin lah. Alah dalam gereja. Jadi usik haru pang tam gereja lawanan labin kami mook dakaya ataupun kahum ruang untuk kita awan tam pemai acara temalam.
1: Oh malam.
0: Lebih na marung kuman labin sang na kuman kuman masakan tam hudik lelan dan apa aja kanan
1: palongaya
0: ni ha lang dam ok masang hum dan ban pukul 22 junang tam pukul 5 junang lan apa siapa nan anan lang acara telaji malam ke anan acara kemuncak ulang tahun nan.
1: Okey, majlis peresmian nan nan ha. Okey, te hang aktiviti alang anan no jakan ni ke mina dangka bara nun nalang kiraan kalau highlight nanti ke te alam dua dau lamai lang an kelok nani.
0: Abin ha sapun dah hendau ledoh ni dan sikit
1: dua dau lamai lang an kelok nani.
0: Abin ha sapun dah hendau ledoh ni dan sikit

0: Lin dahin anak basa.
1: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim, peji dahin Winifred Liva.
0: Lin dahin anak basa.
1: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim, peji dahin Winifred Liva.

Okay, tiga sana ke kami kem dek jaya ngale ka usai tali dia kenya mera fam ya nyua tiga tawelan kami kem la angan bangan tawa sukat pemung kejaya ngan jam singkat-singkat liwai lah sengan ake ya. Jadi tahun ni nang tau telu ilu besaran ka usai tali dia pemungan mek dua DJ Pauline Lenik. Ya. Okey ngan jadi tahun ni nang tau telu ilu besaran ka usai tali dia pemungan mek dua DJ Pauline Lenik. Ya. Okey ngan

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita.
3: Hari sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita.

Ibu ke lemah itu berita kecubah tu tu tahu diperhati ke kita itu peninggal nyerumba musim pengerami gawai tika datai kalai nanti di sibu itu dia berengkah hari sari itu nyerumba musim pengerami gawai tika datai kalai nanti di sibu itu dia berengkah hari sari itu.

Selangau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan

Ikan untuk mengelaju baka peluru. Hai, ya sana pang bansa. Nota mengalasiat baka sumpit lurus segala. Nota mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya. Nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh barajang ba bunga.

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang ke gelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang dekarja ngembih keka aminih. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang atas sikit dah gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kemana jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka apa silar ular nga naga nuan tamangat dagu.

Sayang, sayang, batang bawang melalanya tumbuh rega lenggang punjuang ngalingga. Urat nyampo pena negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkok nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir main ngai gak padir.

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Bahasa ambik ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu bawar su garu tuci halu debaik nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halu orang tetua nyedudok barimai panjale ranye balang bega gigi. Orang tak daran, tak bunga, tual saat isi.

Karena saya cukup sirik ya, kami dua sisi sikit dah tadi. Udahnya, ya mendapat tengah hari. Saya, ya pagi hari. Baik tidak makai baru jarak. Udah makai baru, makai. Saya sirik ya, kami dua sisi sikit dah tadi. Udahnya, ya mendapat tengah hari. Saya, ya pagi hari. Baik tidak makai baru jarak. Udah makai baru, makai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Tanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba ke. Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk.